lensiz, sasihlala nayo kule mnyaka endlule. Nansi lensiz, sasihlala nayo kule mnyaka endlule. Nansi lensiz, sasihlala nayo kule mnyaka endlule. Yaa, iti maixoxa, iti shaya abantu.